Ya, sementara itu Teman Pro 2, kebakaran lahan seluas sekitar 2,5 hektar terjadi di Desa Panggoy, Kecamatan Muara 2, Kabupaten Kota Loksmawe maksudnya, hari Sabtu kemarin ya, sekitar jam 16.35 sore. Berkat respon cepat melup petugas, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke area sekitar. Ya, Regu A pemadam kebakaran Kota Loksmawe yang dipimpin Danru Iskandar langsung bergerak lokasi hanya sekitar 5 menit setelah menerima laporan. Sebanyak 3 unit armada pemadam dan 1 unit mobil TRC BPBD dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar lahan. Proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam. Petugas menyemprotkan air ke sejumlah titik api hingga seluruh area yang terbakar berhasil diamankan. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Berhati-hati juga nih buat kamu semua yang bakal keluar rumah ya. Cek lagi bukan cuma keamanan jendela dan pintu yang sudah terkunci, tapi perhatikan juga kompor kamu apakah masih menyala atau kita udah siap belum untuk nge-rollerblade Teman Pro 2 with Nona. Yang satu ini

Yes, 5 menit hangout dari jam 7 pagi hari ini. Kita sudah nge-rollerblade ya. Kita beralih ke salah satu jebolan idol. Kamu mungkin jarang banget dengar lagu ini, tapi karena aku nge-follow beliau di Instagramnya, teman produk, aku tahu banget 2018 lalu lewat Coming Home ini nih ya, mengobati kerinduan seorang Ahmad Abdul untuk balik ke Bali setelah dari Jakarta ya, habis melewati banyak hal dalam Indonesian Idol dan menghadirkan Coming Home ketika beliau udah homesick banget sama rumahnya. By the way, buat kamu semuanya pagi hari ini baru nyampe di kota Loksmawe, welcome back again bro sis in the 95.2 Produ Alpha Loksmawe. Egy Putra masih menemani pagi kamu hari ini.

Masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Yes, Spada, selamat pagi teman Produa. Meskipun kurang 5 menit lagi, tapi gak apa-apa, aku menyapa kamu dulu ya. Pancing-pancing selapis dua lapis gitu, gak apa-apa teman Produa. Ini ada yang unik dan melankolis. Sedikit calling down ya. Wijaya 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Yang satu ini

media informasi dan hiburan program Madu RRI Loksmau ya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Uhuy. Kalau ada di antara kamu semua ya di bawah langit pagi yang sendu dan dingin. Oh, lantas kamu menggalau sekelak, enggak apa-apa. Memang lagunya agak-agak gitu kan ya. Tapi enggak nurunin semangat kamu kan, teman Pro 2. Enggak dong. Baiklah, di selamat pagi teman Pro 2. Pada pagi hari ini tuh aku agak-agak nge-spill soal tradisi ya. Kita ngomongin soal culture. Oh, soal budaya yang sering mungkin harus menjadi perkenalan bagi kamu semua. Sepenting apa sih teman Pro 2? Nah, aku tuh gak jauh-jauh ngomongin dari soal umpan ya, alias makan. Karena pagi hari ini aku tadi sempat ngebeli blukat. Kamu tahu pulut-pulut gitu yang di atasnya ditaruh sele. Nah, biasanya tuh dijual di yang jenis petak-petak hijau yang dikasih potongan daun pandan teman berdua, butai-butai ya. Ini juga merupakan salah satu khasnya Aceh yang kalau pagi-pagi kamu nge-matchingin dengan kopi hitam, apalagi udut-udut, nggak boleh ya. Ya aku bagi sendiri sih, karena kan yang namanya asupan makanan tuh kan harus, nggak harus, maksudnya ketika ia mengandung kandungan yang lumayan manis, dimatchingin dengan kopi hitam, terus embus-embus-embus, itu ngerasa kawin banget otak gue pagi-pagi ya. Bukan kawin yang gimana-gimana, maksudnya matching aja gitu. Dari apa yang kamu pajuh dengan apa yang kamu mimi atau minum, teman Pro 2 ya. Sekali lagi nih, seberapa sering juga nih kamu sarapan pagi yang ala-ala kece-acehan ya. Timpan juga oke, timpan sama dimatchingin sama teh tawar, oke banget ya. Kalau kamu udah terbiasa dengan tawarnya kehidupan ini, mungkin mungkin bisa lah ngasih sedikit gula di teh manisnya. Tapi jangan berlebih kali teman Pro 2 ya. Nggak, agak gimana gitu kalau yang serba-serba manis, serba pedas, serba asin. Yang berlebihan itu nggak baik, seperti yang sering aku bilang juga ya kan. Nah, tergantung kamu milihnya mana nih pagi hari ini sebagai asupan energi kamu untuk beraktivitas di akhir pekan ini bersama Pro 2 Vlogs Mau, teman terbaik kamu, Shawn Mendes, Treat You Better.

Seberapa ngaruhnya musik-musik asik like this teman Pro 2 in the morning untuk pagi hari kamu. Terkadang tanpa musik kan kita juga emang bangun kan ya, bangun sholat subuh, menjalankan ini dan itu, melakukan lanjutan aktivitas, atau buat kamu yang punya agenda-agenda pekerjaan atau agenda sosial gitu ya kan, bisa jadi ya kan di akhir pekan. Terutama buat kamu yang kayak udah jenuh banget from the Monday to the Friday, busy banget gitu. Dan kamu apa yang harus aku lakukan di Sabtu Minggu gitu. Kan ada tuh ya kan charity-charitian ya kan. Kelompok-kelompok komunitas yang menggunakan Sabtu Minggunya juga tetap produktif non-office ya. Jadi kalau seandainya pagi ini udah punya rencana ingin melakukan plan A atau lanjut ke B, C, D gitu, dan kamu ngaruh banget gak sih untuk musik-musik asik gitu, yang aku pribadi itu terkadang juga berpengaruh gitu, walaupun gak totally ya, karena ya hal yang bisa menyemangati diri kita kan gak cuma dari satu sumber kan, bisa dari semangat diri sendiri yang udah emang ada dari bawaan orok ya kan. Atau udah tersemangati sama orang-orang terkasih, ditambah lagi mendengarkan music-music like this from Martin Garrix ya. Ini teman Pro 2, kamu tahu si Martin ini nih salah satu DJ termuda sedunia ya. Sekarang emang udah berapa gitu, tapi dulu tuh pas pengukuhan DJ termuda sedunia itu, dia tuh baru kayak 21 apa 22 gitu. Maksudnya yang sudah komersil ya. Kalau nge-DJ biasa mungkin anak-anak zaman sekarang juga udah pada kreatif, gak pakai alatnya, cuma pakai laptop aja udah mereka punya kreasi sendiri dengan mendownload aplikasi ini, aplikasi itu gitu kan. Udah jadi aja gitu ya kan. Ini aku maksud emang benar-benar the real DJ gitu. Kalau gak salah tuh umur, bener gak sih kalau salah tuh mohon dikoreksi ya, antara 21-22. Tapi karirnya sudah mendunia teman Pro 2. Oh my God. Dan ini nih, ini salah satu bestinya, friendsnya si Martin tadi. Ada Alesso ya, yang beberapa hari yang lalu baru melangsungkan pesta pernikahannya. Keren, ajib outdoor gitu. Bangunannya di tepi-tepi apa gitu. Aku ngeliatnya dari drone gitu jauh. Bukan aku yang ada di dalam drone, jangan gitu, gak akan muat ya. Maksudnya pas di shoot gitu aku ngeliat di sosial medianya, oke banget. Dan ini Somebody to Use from Alesso. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2 pagi hari ini.

Once again from Alistair, the title is Somebody to Use 92. Ini 2022. Dan aku lupa bilangin sama kamu ya, di tahun yang sama di 2022 juga Alistair pernah bekerja sama dengan Katy Perry yang judulnya When I'm Gone. Yang satu ini yang lagi aku baru mau putar buat kamu semua teman Pro 2.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Tuh, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Syah Rafi, I choose you, I choose you. Aku pilih kamu, katanya ya. Gimana dengan kamu pagi hari ini, sudah terpilih atau kamu selalu memilih? Nah, memilah-milih adalah hal yang termasuk lumrah dalam hidup ini, teman Pro 2 ya. Salahnya adalah ketika kita sudah banyak memilih, ternyata pilihan kita juga salah. Dan jok pieto, ya banyak berdoa ya. Apalagi di jam segini udah masuk waktu duha, teman Pro 2. Ada hal-hal mungkin yang kamu impikan, yang ingin dikabuli oleh Allah SWT. Perbanyak juga ibadah ya. Jangan cuma keliling kesana kemari ngelihat yang cocok. Tapi kalau gak ada usaha doa, sama aja bohong, ya kan? Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Loks Mawe dan baru mendengarkan Pro 2 FM Loks Mawe. Kemana aja? Aku tuh dari jam 3 lewat 15 sudah kebangun loh. Alarm aku udah nyala loh, pagi loh ya. Jadi memanfaatkan pagi sebaik-baiknya adalah hal yang benar. Kalau kamu ngerasa pagi hari kamu riweh banget, masih ada di atas kamu lagi yang lebih riweh, teman Pro 2. Intinya alhamdulillah, bersyukur ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, kalau yang satu ini from Gym Class Heroes teman Pro 2, Stereo Hearts, ya, cover Adam Levine's. Oh. Dan kamu tahu nggak sih Adam Levine's ini kan salah satu vokalisnya band besar ya. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat ngelihat dia celebration 5 tahun bersama apa 15 tahun bersama gitu ya. Akhirnya selama itu pernikahannya sama kekasihnya yang supermodel itu ya, sering nongol di Victoria's Secret. Oh, keren banget. Ya, pagi hari ini teman Pro 2, apakah kamu juga termasuk orang-orang yang berolahraga? Ya, kamu tadi kalau sempat tadi hujan deras dan kamu ngerasa aduh gagal olahraga, jangan khawatir, jam segini juga bagus. Apalagi kalau kamu terbiasa berjemur diri di jam 9 pagi, teman Pro 2 itu oke banget ya. Cuman ya bukan yang kayak berjemur-jemur kali kayak ini ya, Samsung T juga enggak ya. Tapi minimal tubuh kamu juga terpapar sinar ultraviolet. Tapi jangan di atas jam 11 ya. Kalau nggak salah tuh dari jam 9 sampai dengan jam 11 itu super duper bagus. Tapi ingat nggak boleh berlebihan juga. Kita di bawah sedikit slowing dengan sentuhan suara Fadilah Intan yang sangat merdu sekali. Kali ini ayat-ayat cinta kedua ya. Keluar pertama kali tahun 2024 lalu yang menambah karya beliau di bidang tarik suara.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang, toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

Yes, 92.2 RRI berdua Velox Mawe, teman terbaik kamu. Hard Feeling from Kilims, teman Pro 2. Waduh, aku jadi ingat sesuatu deh. Jadi ingat My Chemical Romance. Ya kan, I don't love you. Ya kan, udah gak ada. Udah kemana lagunya, gue juga lupa. Ya, pokoknya teman Pro 2, lagu itu pernah mengisi di Belantika Musik Internasional, walaupun mengundang kontroversi. Oh, ini aku mau muterin kok. Kok jadinya ini sih? Tadi mau muter Jungkook yang Euphoria ya. Terus lanjutin dengan Harry Styles dengan Aperture. Belum keputar pagi hari ini. Tiba-tiba kepencet yang ini. Gak apa-apa. Ini juga fresh, baru keluar di 2025 kemarin ya. Aku bacanya agak susah nih. Airways Music, judulnya Still Yours, teman Pro 2 ya. Jam segini kamu udah di mana, ngelakuin apa aja, berpengaruh pada siapa aja, dan tujuannya apa? Jangan lupa ya, fokuskan mana yang menurut kamu harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan kegiatan atau aktivitas kamu lainnya. Jangan lupa sambil dengerin Egy Putra di Pro 2 FM Lox Mawe.

ternyata lo bayangin asik loh lagunya lo ya. Hey, buat kau yang lagi melamun, kenapa harus melamun? Kan ini awal bulan ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya teman berdua yang melamun itu nggak harus berbau materi ya. Ada aja mungkin lamunan-lamunan yang membuat kita merasa teringat di masa lalu gitu ya. Kalau memikirkan masa depan, Gi, bisa juga sambil melamun juga, nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga ya. Tapi jangan keseringan juga, dan melamunnya tuh lihat-lihat juga ya. Jangan melamun, jangan termenung di kuburan, jangan, bahaya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Berita terkini.
2: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
3: papa,
2: menjadi pemimpin yang
3: itu anak kita. Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
2: Seperti diketahui,
3: Ano Uti. Kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
4: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya
3: berusia 10
4: tahun.
3: Jangan mengutuk anak kita.
5: Ma.
3: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
2: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
6: Dan di TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
2: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
7: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

0: kuatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Meksiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin, mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya, Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Ratna, kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
3: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
2: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
3: Tapi... aku...
4: Beranilah berbicara daripada menderita.

95,2 Radio Laksma ya, teman terbaik kamu di Selain Love Sweet With You. Formasi 11:53 menit tahun peradia. Selamat berakhir pekan. Semoga banyak hal yang membuat kalian bahagia hari ini. Di Radio Laksma we, Dara nemenin sampai di jam 2 siang. Jangan lupa juga nanti untuk top 20 nasional kita di jam 2 siang untuk Indonesia, dan top 20 mancanegara di jam 3 sore.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 95,2 Radiolog, semuanya teman terbaik kamu. Informasi 13 lebih 4 menit untuk siang hari teman Rudia. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk teman Radio yang terus semangat di tengah aktivitas ya. Yakin deh pasti ada di antara teman-teman yang memang benar-benar hari weekendnya tetap kerja, tetap beraktivitas gitu ya. Yang lagi libur semoga bisa menikmati dan memanfaatkan hari libur ini dengan sebaik-baiknya teman produser. Jangan sampai nanti di hari libur juga kalian masih sibuk dengan segala kerjaan, apalagi kerjaannya dibawa ke rumah gitu kan. Terus gimana dong sama waktu untuk keluarga?
1: Meninggalkan aku.
0: Yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, tunggu apa lagi? Jangan nanti kenanti deh teman peradua ya. Biasanya kalau udah nanti kenanti, tau-tau nanti udah habis aja waktu zuhur kita. Takutnya gitu ya. Tadi yang tadinya mau makan dulu deh, habis makan sholat, tiba-tiba habis makan kekenyangan, bentar lagi deh. Tahu-tahu ketiduran, bangun-bangun udah asar aja teman peradua. Semoga nggak ada yang seperti itu. Ya, jangan lupa nanti di jam 2 siang kita ada Top 20 Nasional ya, gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Nasional Indonesia dan juga Top 20 Mancanegara di jam 2 sampai jam 3 ya, jam 3 sampai jam 4 sore teman Pro 2. Selamat siang semuanya, masih menikmati lagu-lagu pilihan dari Pro Idolog, semuanya teman terbaik kamu dan menemani sampai nanti di jam 5 sore hari ini.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,5 Komedi Predilek Semame Teman Terbaik Kamu Parasi 13.58 menit siang hari ini Teman Predio. Masih dari informasi yang lainnya enggak? Kali ini dari rri.co.id/ Semawi. PB Barona gelar turnamen badminton nih Teman Predio. Jadi Persatuan Bulu Tangkis atau PB Barona ini menggelar turnamen badminton internal yang berlangsung pada 1 hingga 8 Agustus 2026 di Gor Alif Badminton, Kota Lok Semawi, dan kegiatan dimulai setiap hari ya dari pukul 8 sampai dengan selesai. Turnamen ini diikuti para atlet PB Barona yang dibagi ke dalam 4 grup, yakni grup A, B, C, dan D, dan seluruh peserta akan bertanding dengan sistem penyisihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Pertandingan perdana digelar kemarin pada 1 Agustus dengan 8 laga, sementara pertandingan lanjutan berlangsung pada 8 Agustus dengan 10 pertandingan. Seluruh laga dijadwalkan berlangsung di lapangan 2 dan lapangan 3 Gor Alif Badminton. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, serta mempererat silaturahmi dan sportivitas antar anggota PB Barona. Melalui kegiatan ini, klub berharap dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing pada tingkat yang lebih tinggi. Mengusung semangat salam tangguh, panitia mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi nilai fair play serta menjaga persaudaraan selama kompetisi berlangsung. Di antara kalian di Tamu Radio ada nggak sih yang grup circle gitu ya, circle badminton? Ada juga circle-nya tenis gitu kan. Padel udah ada belum padel? Padel di Loksmawi. Kali ada yang gabung sama circle volley, keren banget nih untuk kalian-kalian Tamu Radio yang hobinya itu olahraga ya. Punya circle-circle olahraga yang sehat Teman Pradua. Jam 2 siang kita gabung sama Pradua Jakarta untuk Top 20 Nasional ya. Masih di Pradua Lok Semawe, Teman Terbaik Kamu. Dan nemenin terus nanti sampai di jam 5 sore.

0: Gimana, masih sama seperti minggu lalu? Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: 2 bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: 95,5 Komedia Pradialog, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore. Tadi kita udah gabung sama Pradia Jakarta dari jam 2 sampai jam 4 sore untuk Top 20 National edisi hari ini. Azan Asar untuk Otolog Semawe juga udah berkumandang di jam 4 lebih 1 menit tadi. Gimana-gimana, sudah mulai punya rencana sore minggunya mau kemana? Biasanya sih lebih bawa keluarga ya untuk jalan-jalan, temen berdua atau... Banyak banget pilihan tempat santai di Kota Lok Semawi yang benar-benar ramah lingkungan juga, ramah kantong. Mulai dari lapangan Hirak, terus juga ke pelataran Islamic Center tuh ya, halaman lapangan Sudirman, itu banyak sekali tempat-tempat bermain di alam terbuka yang bisa anak-anak nikmati, teman radio ya. Beberapa permainan hanya perlu mengeluarkan uang Rp10.000 aja udah bisa bawa si buah hati happy-happy.
1: Memohon waktu berhenti.
0: Itu sih cerita untuk yang udah punya keluarga ya, yang udah nikah, udah punya anak kecil gitu kan, bingung mau bawa kemana. Ke situ aja teman radio ya kan, ke lapangan Hirak atau ke lapangan Sudirman tuh banyak permainan-permainan, ada kuliner juga ya kan, sambil momongin si kecil sambil jajan es krim. Pokoknya apapun kegiatan kalian di sore hari ini, ya mudah-mudahan menikmati sore minggunya. Semoga happy lah ya, karena besok juga kita kembali beraktivitas, udah masuk di hari Senin, harus lebih semangat. Jadi ya mengisi kebahagiaan ya di hari ini dengan orang-orang tersayang pastinya. Malik The Essentials, Begini Begitu. Yang lagi kalian dengerin Tempo Radio, semoga kita gak begini begitu ya. Tapi juga jangan begini-begini aja, terkadang juga perlu sih ada begitunya. Dan nemenin sampai di jam 5 sore, tetap di Prodialog Smawe, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku Atomic Habit. Perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Buku ini merupakan karya dari James Clear, sebuah panduan untuk mengubah kebiasaan kamu dengan pendekatan yang sangat sistematis. Di buku ini dibahas dan dibagikan bagaimana mengungkapkan gagasan bahwa perubahan besar dalam hidup berasal dari perubahan kecil dan berkelanjutan dalam kebiasaan kita. Pertama, pentingnya kebiasaan kecil. James Clear mengusulkan perubahan kebiasaan yang signifikan dimulai dengan melakukan perubahan kecil yang konsisten. Dia menyebut perubahan ini sebagai kebiasaan atom, karena mereka adalah unit dasar dari perubahan kebiasaan yang lebih besar. Contohnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, kamu bisa memulai dengan mengubah kebiasaan kecil seperti minum air lebih banyak setiap harinya. Kedua, hukum perubahan kebiasaan. Penulis memperkenalkan konsep hukum perubahan kebiasaan yang terdiri dari 4 langkah. Cue adalah sinyal yang memicu kebiasaan, craving adalah keinginan yang kamu rasakan, response adalah tindakan yang kamu lakukan, dan reward adalah hasil positif yang kamu terima setelah tindakan itu. Ketiga, memahami dan mengelola penggerak. Penggerak adalah kunci untuk memahami dan mengubah kebiasaan. Penulis mengajarkan kita untuk mengidentifikasi penggerak dalam kehidupan sehari-hari dan menggantinya dengan penggerak yang lebih positif. Keempat, pentingnya kejelasan dan pengulangan. Dalam buku ini, penulis mencoba menekankan pentingnya memiliki kejelasan dalam tujuan kamu dan melakukan pengulangan yang konsisten. Dia mengatakan bahwa kejelasan membantu kita memahami mengapa kita ingin mengubah kebiasaan dan memberikan fokus yang jelas, serta kebiasaan baru yang ingin kamu bangun. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kebiasaan tersebut. Kelima, teknik-teknik perbaikan kebiasaan. Buku ini juga membantu kamu memperbaiki stacking kebiasaan, di mana kamu menggabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada. Kamu yang menentukan waktu dan tempat khusus untuk melaksanakan kebiasaan tersebut. Keenam, mengatasi rintangan. Penulis juga membahas cara mengatasi rintangan dan hambatan dalam perubahan kebiasaan. Dia mengajarkan kamu strategi untuk mengatasi godaan, mengelola kelelahan, dan menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu pesan pentingnya adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju perubahan kebiasaan yang lebih baik. Dari buku Atomic Habit, penulis membantu pembaca memahami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana memperkuatkannya. Melalui konsep-konsep tersebut, seperti hukum perubahan kebiasaan, kejelasan, dan identitas, yang berguna untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan pribadi. Demikian esensi buku Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Cara mudah yang terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Terbitan tahun 2018, karya James Clear dari RRI untuk

95,5 Komedi Pre Deluxe sama teman terbaik kamu. Kamu kenapa? Dis Armada, formasi 17 lebih 18 menit untuk sore hari ini tahun Pre 2. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Nanti setelah daerah akan ada Dika yang nemenin kalian di jam 5:30 ya, sampai nanti di jam 12 malam. Besok dan Senin semoga banyak hal yang terrealisasi. Ini Agustus, teman Pradio, di mana bulan yang penuh semangat, bulan yang penuh patriotisme, bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi semangatnya harus nular nih untuk semua generasi muda, untuk teman-teman Pradio yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Selamat menikmati sore minggunya ya. Bukan kemananya, tapi dengan siapanya sih teman Pradio. Walaupun cuma di rumah aja gitu kan, sambil dengerin Pradio, sambil nyiram-nyiram tanaman, bersih-bersih. Itu udah bawa happy aja sih. Karena memang bahagia itu kan relatif ya. Masing-masing orang tingkat kebahagiaannya beda-beda, teman Pradio ya. Gini, kalau gitu terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Dara dan menin kalian dari jam 11 siang tadi, teman Pradio. Panjang ya. Panjang banget, teman Pradio. Dan tetap semangat kok untuk kalian semuanya di Pradio Long Swaway, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Rodua, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 18.59 menit waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Indonesia Pro Indie yang akan terus berlangsung sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat mengikuti program Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Masih terus mendengarkan dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya. Dan baru aja nih teman Pro 2, kita mendengarkan Indonesia Pro Indie yang kita relay di Pro 2 Jakarta. Dan acara ini juga direlay oleh Pro 2 seluruh Indonesia ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat insya di jam 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Setelah ini kita juga akan break dulu, nanti kita akan terus bersama sampai jam 12 malam tentunya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

dengan Saturs ya, yang lagi kamu dengerin teman Pro 2. Ini dirilis di tahun 2024 ya. Ini kenapa ya? Bindeng banget kita karena mungkin tadi wilayah Biren dan sekitarnya itu ya teman Pro 2 hujan yang sangat deras ya. Setelah sekian lama ya, karena aku berasal dari Kabupaten Biren ya. Setelah sekian lama berbulan-bulan itu enggak turun hujan gitu teman Pro 2, tapi Masya Allah kadarullahnya tadi hujan ya, dan aku juga ikut merasakan hujan yang sangat kami rindukan di Kabupaten Biren sana ya. Aduh, makanya kita ngerasa kayak bindeng ya. Terus kepala kita nyut-nyutan ya. Kenapa ya? Apa karena kena hujan? Apakah itu mitos atau fakta nih? Aduh ya, tapi apapun yang terjadi, aku akan terus menemani kamu untuk memperdua sampai jam 12 malam ya. Tadi juga sempat gerimis ya di sini, tapi ini udah aman ya. Untuk kamu juga di hari Minggu ini pasti capek banget ya, dan kamu harus menyiapkan energi untuk besok di hari Senin teman Pro 2. Jadi aku saranin kayaknya karena udah jam 8:30, kamu istirahatnya lebih cepat aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang harus kamu kerjain, ada yang harus kamu selesaikan, sesegera mungkin kamu selesaikan ya, biar kamu nggak buang-buang waktu lah ya, sampai istirahat kamu nanti waktunya sebentar doang gitu. Yang perlu nyetrika baju, silakan nyetrika baju untuk besok. Yang perlu lihat tugas juga teman Pro 2, selesaikan juga di malam ini agar semuanya besok bisa sedikit berjalan lebih santai gitu ya. Gak buru-buru, itu aja sih teman Pro 2. Dibanding nanti kita kayak buru-buru, kita kayak capek sendiri, kita juga kayak duluan bad mood gitu ya. Mending di malam ini diselesaikan. Selamat malam untuk kita semuanya, dan kita masih akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya ya untuk kamu semuanya. Kita puterin dari wanita berhijab yang cantik dan juga baru aja mempunyai buah hati teman Pro 2 ya. Kita puterin darinya Salma Salsabil dengan Uji Nyali di era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
1: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
0: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
1: Jadi aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin

0: is
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

46 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di sini bareng aku Dika teman perdua di malam ini yang akan terus aku temenin ya. Ini barusan lagi kamu dengerin lagu dari Dul Jailani dengan Jas Putih ya. Berarti kalau misalkan orang bilang ya suara bagus itu berasal dari ada yang karena faktor keturunan. Berarti salah satunya ini dong ya, anak Ahmad Dhani, Maya Estianti gitu ya. Mereka itu semua bisa nyanyi gak sih? Teman perdua bisa nyanyi, bisa main alat musik juga gitu ya. Jadi memang hebat sih. Jadi mungkin ini salah satu masuk dalam list bahwa suara bagus itu berasal dari keturunan juga gitu. Kita juga pengen ya bagus suara ya, bisa nyanyi ya teman perdua. Aduh, tapi ya udahlah, semua yang sudah kemampuan kita yang kita lakukan, mungkin makanya setiap manusia itu ada lebih kurangnya, lebih di sini kurang di sana, gitu juga sebaliknya ya teman perdua. Jangan bersedih ya, jadi benar kayak kata Baskara, semua orang bisa nyanyi dan jangan lupa cari suara kamu gitu ya. Aduh, jam segini lagi ngapain sih teman perdua? Lagi tiduran ya? Atau jam segini kamu udah mulai ngantuk ya? Kamu udah mulai pusing untuk scroll TikTok, Instagram mungkin? Atau ada yang memilih untuk ya udah karena dari tadi pagi udah tidur gitu ya, kamu lebih memilih malam ini untuk keluar sekedar cari bakso bakar, jajan-jajan gitu teman perdua ya, ada juga. Jadi aktivitas manusia itu beragam juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah selalu mengingatkan, selalu berhati-hati gitu. Jangan sampai teman perdua terjadi hal yang tidak diinginkan di malam ini. Jadi silahkan kembali ke rumah ya. Kalau misalkan memang ini udah mau jam 9 malam. Jadi kalau misalkan apa-apa, jangan sampai orang tua kita itu capek nyariin dan kita bikin susah orang tua. Jangan gitu ya. Tapi kita udah besar-besar juga. Jadi semoga apapun itu kamu tetap terus semangat teman perdua. Di era Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

30 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mempro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Ini memasuki jam 10 malam nih teman Mempro 2. Mungkin kamu lebih memilih untuk istirahat agak lebih cepat ya, ataupun memang harus memaksakan sampai hari ini usai, yaitu sampai jam 12 malam ya, karena memang ada aktivitas ataupun ada tanggung jawab yang harus kamu penuhi. It's okay teman Mempro 2 ya. Jadi lakuin aja apapun yang bisa dilakuin selama itu masih sesuatu hal yang positif ya. Selama itu sesuatu hal yang tidak membahayakan, sesuatu hal yang baik-baik tentunya. Jadi enggak apa-apa ya. Jadi selamat malam untuk semuanya. Untuk kamu yang hari ini seperti aku bilang tadi, kalau bisa jangan sampai besok buru-buru ya teman Mempro 2, karena kita paham banget gimana rasanya buru-buru, kayak aduh ini gak benar, itu gak benar gitu ya. Jadi lebih baik malam ini kamu selesaikan semuanya.

Kita hadirkan informasi dulu teman-teman perdua, di mana guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam hari, Satuan Samapta Polres Lok Semawi juga mengintensifkan ya patroli perintis presisi dengan menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas dan juga pusat keramaian di wilayah hukum Polres Lok Semawi. Jadi patroli tersebut dipimpin Kani Patroli bersama personil Sat Samapta, di mana kegiatan difokuskan pada lokasi yang berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas, kawasan pada penduduk serta pusat aktivitas warga. Kapolres Lok Semawi AKBP Dr. Azan SHS IKM SMMH juga bilang kalau misalkan mereka itu sangat berupaya ya. Dan ini juga langkah preventif untuk mencegah tindak kriminalitas sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas malam dengan aman dan juga nyaman. Jadi dengan hadir personil di tengah masyarakat sebagai bentuk pelayanan Polri tentunya. Jadi dalam patroli tersebut juga personil menyambangi sejumlah lokasi keramaian dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi petugas juga menghimbau untuk masyarakat semuanya untuk terus menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitarnya, serta segera melaporkan apabila menemukan tindak kriminalitas atau hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum agar dapat segera ditindaklanjuti. Nah, hati-hati juga untuk kamu untuk memperdua di tempat sepi gitu ya. Di tempat yang mungkin agak jarang untuk dilalui, kamu harus selalu berhati-hati kalau misalkan kamu memang terpaksa banget harus lewat situ ya. Karena kita enggak ngerti ya teman perdua. Kita masih santai aja ya bawa motor, tiba-tiba ada yang ngikutin gitu ya. Orang enggak jelas lah inilah gitu. Jadi semoga apa kalau misalkan nanti sekalipun ada kayak sesuatu yang mencurigakan gitu ya.

0: malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Waktunya jaga malam
4: bersama Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di semua 5,2 Rari Pradolog, semuanya teman terbaik kamu. 12 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, teman perdua ya. Semakin malam dan semakin saatnya kamu beristirahat ya. Dan pastinya untuk malam ini, kamu yang sedang berada dalam perjalanan, semoga perjalanan kamu juga sampai tujuannya dengan selamat ya. Udah menuju jam 10:30 malam nih teman perdua. Jadi sudah saatnya kamu bersiap-siap untuk tidur ya. Tapi ada sesuatu hal yang bikin kamu istirahatnya mungkin agak sedikit lebih lama ya. Salah satunya teman perdua, penggunaan handphone yang sekarang itu kayaknya kayak handphone, kayak gadget kita sekarang ini pastinya berdampak buruk banget bagi kualitas tidur kita gitu ya. Jadi banyak orang yang menganggap ya, mengulir ponsel cuma sebentar, aduh, ujung-ujungnya teman perdua ya berakhir sampai jam 12 malam lebih ya. Aduh, kita tahu blue light ya atau cahaya biru itu bisa membuat kamu istirahatnya itu lebih lama gitu ya. Jadi ini menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Akibatnya seseorang itu kebablasan teman perdua ya. Itu yang lebih bahayanya. Jadi kalau misalkan jam segini mau istirahat, kayaknya kamu tidur aja ya. Karena besok hari Senin gitu ya. Jadi kalau misalkan handphone kamu genggam terus, terus notifikasinya nyala terus ya, kayaknya kamu gak akan tidur ya. Jadi ujung-ujungnya tetap ya, istirahat kamu gak produktif, besok paginya istirahatnya kurang. Dan ini juga akan mengganggu konsentrasi, bukan hanya pada pekerjaan aja. Rupanya teman perdua, gak cukup tidur itu bisa membuat suasana hati kita itu tidak nyaman ya. Di kapan? Di besok harinya ya. Jadi kita gedek sendiri, kesel sendiri. Jadi kalau misalkan kamu lihat orang pagi-pagi, mungkin dia udah kesel, udah gedek sendiri, udah ya udah bad mood lah, mukanya cemberut mungkin ya, tidurnya gak cukup teman perdua. Jadi kalau misalkan kamu bisa, istirahatlah di malam ini agak lebih cepat ya, karena kita sangat menjaga kualitas tidur kita gitu. Gitu teman perdua. Jadi para ahli kesehatan juga menyarankan agar ponsel dijauhkan setidaknya 30 hingga 60 menit sebelum kamu tidur. Jadi manfaatkanlah waktu istirahat kamu ya, agar besok paginya itu kamu bugar, kamu sehat ya, kamu semangat untuk beraktivitas di hari Senin esok harinya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi, 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Jam 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam nanti teman Produa. Terima kasih atas kebersamaan kita di malam ini. Semoga kamu beristirahat juga dan selalu penuh dengan keberkahan di setiap hembusan nafas yang akan terus membersamai dengan kita tentunya. Mohon maaf jika ada salah kata teman Produa, dan sebelum tidur silakan dicek kembali pintu jendela ya, kamar mandi, peralatan dapur, apakah semua sudah aman. Kalau misalkan sudah aman silakan beristirahat ya, karena kalau misalkan nanti-nantinya teman Produa ya, kamu istirahatnya belum ngecek semua keamanan rumah ya, yang ada nanti kamu tidurnya tidak pula seperti biasanya. Terima kasih. Kita akan ketemu besok di jam 10 pagi tentunya. Masih akan terus bersama Dika di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

teman Produa yang kami sayangi. Kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Dari rri.co.id Loksemawi, sebanyak 723 mahasiswa Unimal jalankan KKN PPM tahun 2026. Universitas Malik Saleh melepas sebanyak 723 mahasiswa untuk mengikuti program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat tahun 2026 yang akan berlangsung selama 1 bulan di Kabupaten Aceh Utara. Program ini mengusung tema pemberdayaan ekonomi dan UMKM Gampung menuju masyarakat sejahtera. Prosesi pelepasan dilaksanakan di lapangan kampus Bukit Indah Loksemawe pada Sabtu 1 Agustus 2026 dan dihadiri Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM Unimal, Profesor Dr. Mawardati, para dosen pembimbing lapangan serta ratusan mahasiswa serta KKN. Kepala LPPM Unimal, Profesor Mawardati mengatakan sebanyak 723 mahasiswa dari seluruh fakultas, kecuali Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan melaksanakan pengabdian masyarakat mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, tema KKN kali ini menitikberatkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggulan di setiap gampung. Informasi selanjutnya, patroli Polres Loksemawe sambangi titik rawan. Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam hari, Satuan Samapta Polres Loksemawe mengintensifkan patroli perintis presisi dengan menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas dan pusat keramaian di wilayah hukum Polres Loksemawe. Patroli tersebut dipimpin Kanit Patroli bersama personil Sat Samapta. Kegiatan difokuskan pada lokasi yang berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kawasan padat penduduk, serta pusat aktivitas warga. Dalam patroli tersebut, personil menyambangi sejumlah lokasi keramaian dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadiran polisi di lapangan mendapat respon positif karena memberi rasa tenang bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari. Petugas juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitarnya, serta segera melaporkan apabila menemukan tindak kriminalitas atau hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum agar dapat segera ditindaklanjuti. Demikian info Pro 2. Nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksemawe.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

95,2 Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu untuk hari ini di Senin 3 Agustus 2026 tahun radio. Sampai nanti di jam 9 pagi di mana-mana kalian. Dengan serangkaian program pilihan dari Pro Dialog Semawi, Impro 2 tadi udah dihadirkan untuk kalian, teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 pagi akan ada Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Segala persiapan sedang kalian lakukan untuk menjalani Senin yang begitu indah dan bahagia ini, teman Predua. Iya kan? Dari tadi malam mungkin udah memberikan diri sendiri afirmasi positif untuk selalu meningkatkan segala hal ya untuk hari ini. Semoga semua yang sudah direncanakan, udah disusun untuk menghadapi hari Senin yang indah ini, hari ini berjalan lancar. Kenapa Dara bilang indah? Memang gak ada hari yang gak indah sih, tamu peradua. Gak ada hari yang gak baik. Semua hari-hari itu adalah baik ya. Asalkan gimana caranya kalian mengisi hari tersebut. Setuju gak? Gimana sama weekendnya kemarin? Apakah ada di antara kalian yang hari Senin ini tuh kayak Dara yang udah mulai batuk, flu? Berasa mau demam aja nih tamu peradua, karena benar-benar suara udah mulai terasa parau ya. Tenggorokannya sudah mulai terasa cenut-cenut, kepalanya juga. Oke, kalau kalian mungkin yang kemarin weekendnya agak lumayan lelah gitu ya, terus membuat badan jadi gak enakan, dan hari Senin ini memang benar-benar perlu deh konsumsi vitamin ataupun suplemen untuk terus menjaga kesehatan tubuh kita, teman peradia ya. Jadi hari ini mohon maaf, harap maklum. Kalau-kalau suara Dara tuh kayak, ya apa sih suara Kak Dara, kok suaranya suara hidung gitu. Oke, untuk kalian pagi hari ini, selamat pagi semuanya, udah di jam 6 lebih 5, lebih 22 menit, teman peradia. Jangan lupa untuk segala persiapan ya. Hari ini semoga gak ada ketinggalan, diperiksa lagi untuk semuanya di pagi hari ini.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.